6 menit tara landuk jagani sid hidak 6 menit tara manga khudol tam jagani leipak ning ba isei tongan tongan ba seisak pa singna sakpa matam isei landuk jagani ayuk 6 menit kun manga 6 menit nimphu tan jagani radio class chamari marfutra hum doi shubha tangkakta class 6 ki hindi ani shubha para sir ki beti aur asgar thorum asi department of education as samaga shiksha manipur ki ting bangaloi nena sanduk chabani Konjil nacum lantuk cakap naya upung teret ngasih kena cum de thamjari cinglol mapan ki wang mudagi. Thoram sida Ekendra Singh tabung bam Yonsei University Seoul South Korea de leibuka unadunawari saba unabika daba amati thoram putokpa nongthong bam Rama thoram putokpa de tingbang ba ereng bam Ajit Kumar maite. Pung teret minit nimfu lantuk cakap ni atopa manga. Ngasih kita orang dah tahan je kini. Yang koi macam, orang masih Educational Technology Unit (ECERT) ki tengbang galoi nena senduk jepani. Naharol ki kunjil orang tahan je kini ukpung nipan. Ngasih kita orang dah thamjeri. Nahasing nak kengjin bayaba segol kangjai ke sagonari ba. Maitaigi wakhal mitjing amasung thajabasing hiramasida Dr. Kumukcham Rani Bala Devi Assistant Professor Department of Folkloristic Dhanamanjuri University ga unadinawari sabi ga daba devikto akwejam Good morning Manipur thorum lantuk chagani upung nipan minit nimphuni toy pungmapan makai lantuk chagani saisakpa amagi isai Mahusagum git lantuk jagani pung tara minit ani. Pung tara minit kuntrani toy tahan jagani radio lila ningam draba thamoy kiteng thakol. Lila iba rasmani kunjamba. Lila putokpa ningthokzam loken rajiching amadi putokpura tingbangba shubas atokpam. Manipuri film say lantuk tuna tahan jagani ayuk pung tara muntoy minit kuntrani toy. Good afternoon, ladies. Thorum lantuk jagani nimit jungba matung pung tarani 2 minit tara. Pung ama minit tara mahu shagum thamjari get mala. Ariba manipuri matam shay kudol tam jagani nung til pung ama minit nimpu. Pung ani minit tara manga lantuk jagani manipuri film shay. Nung til pung ani makai tahan jagani Western music. Pung ahum minit mengacat pemutam dah thamjari nupi ki thoram. Thoram sida hakchang phaba punsi amagidamag aphaba chinjak hiram sida Miranda Ngairangbam dietitian ga unaduna wari saba unabigadaba ayakpam priyobala thoram putokpa thokchom renubala. Nungtil pung ahum minit kuntra manga tahan jagani radio class chamri marifutara marishu batangkakta class 6 ki hindi taramathoi shubha para khel kut or shwas. Thoramasi Department of Education as Samaga Shiksha Manipur gi tengbangaloi nena puthok chobani. Namidang wairam pung mari minit manga lantuk jagani matamisei. Manipur film misei sing tahan jagani namidang wairam pung mari minit kuntra manga. Pung manga minit anishatpa matam da lantuk jagani ngai ko takisi. Pung manga makhai lantuk jagani sumang lila. Ahing ba ain anisubatangkak. Lila sanapikadaba Imphal Yatrakam Drama Association.

atau pemengal Tauramasi Databiri yang kui macam Tauramasi Educational Technology Unit SCERT ki teng bangaloi nana sanduk chupani haujik thorum ki makha chatharak pada khudol dam jari yumnam ibohan bising ki khonjel da joy kumar ningthok jana saireng ba matam mishe yama tamilasi

ngasgi git thorungi khudolgi ahamadla khuchari ba saisakpasing jobinotialamdi niti mohon sekhudol tamjari ahanba git taminasi.

kudurdam zribai se se mapokmi film mastegi pusparani ki naitong konjalda bimol phibona sering bamadia fauna serang biseni

0: Ini tak bakar mazi benih nang nakale. Nak, Gopal sahib kita masih paham ni. Mapa sih kerudung mapa yang ham bagi shan peti kibar boh kita masih masih paham nang.
1: Aduh, pahung nasi dengan ayam tanda. Ayam ini mungkin kari gua amat tanda ibiram dale. Ayam ini orang papa shan tanda oil tau dengan pemna maksina ibiram labani.
0: Gopal sahib kita popper di dasok terbesu nang tiga tori budi. Lupa lak terabu pertapa budi kiam nama sempamno.
1: Aina, aini fikar di season hari macam pemcing ya ciri. Aini pabung ni hinginnya matam dah. Magi account ni kaya aini pemde thada bimbang agtani. Lambi ki sangi pabung ki maranga. Aini layar ni macam pemga amak agtani.
0: Tadi nonsense ki pabung hai budine. Aini pata babu waram lebati macwar thang thil layar ka hat kedamre.
1: Aduh, aini kari hak laygani. Pabung bi aini ibani aini shorni aini kari hak laygani.
0: Ni singsi, hat pahor budi tumnen bahalu aye. Hat batari dra, Mr. Pratap, mewi bagi wakil jauh dra ba, ing bagi sajat jauh dra ba, jers Gopal bu hat kibatoh, aini.
1: Ka aduh na,
0: mari, madusu, nangi nenang tua basin tanai wonder pan nak, mana pirga hat.
1: Aini ishamak Pratap ni, aduh na aini pandegi pamirim sekali no,
0: aye, kari wang no, wang ing bagi matam nate. Napa hat penubam na namang dalib larga nang nang libo wahang tu kaino. Nang mahu sista mapan ingu masani hai kepada ina. Napa hat pai na nangi namang dalib larga nang naik apa mahang libo arsa kaino.
1: Nang boi gi po hat pun ni hat pa. Adi di nang len taro.
0: Taro. Taro. Hai sing laba. Hai sing laba kol blood kimi hat pa. Didek to bai bersih. Kaido ngus tarai pun tenate. Nang, ayi kena nukang ga, ayi ngasih si samas tak ayi imai palai te, ayi se, ayi bu popir mai imai tu ayi se, lamahan tu hendok piram lalba orfan masa ni, ayi orfan masa, ayi nunggu tinggal ibu si kiam kira nukang ga, nang ini nana untuk bahasan tu, intro kesal celat yang nak kibun itu tu lagi, inspector.
1: DSP Rajesh.
0: Yes. Mr. Pratap, DSP Rajan Imphan Crime Branch, particular this case. I dekha ta bas sab inspector abadi inspector singh the case sina dena. Direct investigate taubgi maram de. Nang guma hai singh ba miyo ikaya na lamda mushla. I later na bhona rali ba. Amadi miyo ikaya hing bagi mamanja hok na bhona rali ba sa. Chum chok rali tumne. That's it up. Chalo.
1: Hati. Ai hati. Ai mi hati.
0: Wait, wait. Nanggi thong thong punya mungkin record, ayi sars ter mental tau deh. Oido bu hai sing mana acum bu sahden na pung dina, mai sing omel cepat tau, potaroh. Lambat bu saya level lepak ni. Nanggi na apa hati sih nak kibang, in kibang mubah piye tu, ayi kasih dulu. Solo. Solo. Solo.
2: Tapi kri sumang lila. Ahingba ay lila sigi aroib saru sana biki bakangbu Imphal Jatrakam Drama Association gi lila kangbu ni. Thorum sanduktu na tahan zari basi akasfan Imphal gi FM sangai channel ni. Hauzik tabi rasi Yamem Ibhon Bisingdagi saxophone.

thorum sanduk tu na tahan zari bahasa kaswani infal gi nabi dangi thorum pering ni. Hauzik pungpa masih dalam thok seri. Good evening Manipur. Thorum masih dah ikhoy gi tham zari bo mobile number 9863102016. Number masih dah adom nukhoy dah biba Manipuri mata misai na traga film misai. Text message tu na traga WhatsApp messenger dah kan bil.

tahan jari bi isai isai galoi nana takak asida good evening Manipur lantok sebaloi jari thorom masida isai khan bira kiwa singa madi thorom masibu harau ranuai na tabiram liba pun namakpo amukana takat pufung dok sari